0: ndandiri kugwa chikuye yekuningiri yoglenora pachibu bai bai.
1: Wo saka nasiri kupi?
0: Aiwa nasita kokwa namdara dzadza Darlington Dumba. Pagoti gochi pamereki.
1: Ah, takatosangana ikoko.
0: Ei wakawani?
1: Adirika.

apa mchinda nanzi zo mefiasi mzurkuru wekwa mere arikubuda pana pane mere yake aiwa mere inonyaradza pfungwa pakuchete nekuradza kuti ndangariro dzinofanira kuziva kuti pasi rinofanira Jehovah ari kumsoro soro kudenga.

anzizo kaviri kaviri biratena rida ndo dzandiri kupai pana pana ika fira urugida seke iwewe ai waka mbira dzagara dzinongona zvadzo mupfunge zvenyu andiri mumwe dzadi udai we Africa atoridzawo dzemu Africa kuitira kuti zvinyatso kupindirana kuti Africa nevanhu vayo nengoma dzayo neredio yayo Radio 54 chinhu chevanhu www.radio54african

anorova ngoma ngakomana munoziva kuti panyaya dzekuburitsa mumanzi tapaka aiwaka nyika ikaika ndo inonzi inumber 1 pakurova music yerumba inoterwa nezimbabwe aiwa zimbabwe pamagitare inodonongora kuti kutamba zviya zviya aiwa kani muzambo andiri kupaipa nepenyuro redefi pitipochi nechevanhu

Jakijare, ari kuchaura rega, ari kunyatwa chaura mashoko. Akomana ka timu repa Zimbabwe ka, panyere zvemakijare, aiwa rakashata, atoto nyatso kuzvondora. Iwe

chino chigaro nakukupai Mark Franco ndianenge ari panapa achikupai nhau dzebhaibheri pamwe chete nekupai mashoko eupenyu mashoko enzira dzekurarama muna Jesu Kristu weNazareta. Hallelujah.

Kanyanya kemurume akanga achichengetwa nasekuru nambuya ava sekuru ava nambuya vavaisa mufarira saka izvozvo akura akushandira vakutanzi zvoto kumbira ukamotitengera ukamabhirizi ambuya varwara iye zvakanzi aiwa kwete imimika zvori nani kuti mutaure nyaya yekuti ndikuripei mari dzenyu dzamakaendesa kuchikoro uyezve mari dzandaidya pandainge ndiri kuchikoro amaisa mborifarira zvenyu konhasi uno chanaka chii amalume mureme neboys kuchokera kudziko ra zambia pamwe nepo ndiamene akutudika muguru remeneri guru rakuzambia remeneri basi pamwe nepo oyoi zikuendeka pamwe nepo basi nchiro yatu ikufika kumapeto manje pamwe nepo.

ngandije kuti murume hanasi munhu hadzana munhu totozvinzwira kwamuri kozi wangu ndokupedzera hanzi usamubata ipota.

thanks so much, Samanyika. Tendaisengeni. Magan Munodagare. Kwazimunya. Watsumba Nyanga.

0: pakabuda album maro enyika the song mukovera vya putika yakaputika zvokudaro yaputika kudaro manje zvakafosa the rumor mill the conspiracy theory factory to go overdrive and one of the stories kana my theories akanesa achangare kuti the great LKZ havaziriwo vanyora ko vakanyora song yakatonyorwa na the late Simon Chopa Chimbete chivapiwa kuna LKZ kuti aimbe. So mugore 1998 kana ndisingakanganise the general Eric Knight akagara pasi na the late Simon Chimbete achivabvunza kuti Chopa mukoma sei ndimi here makanyora song inonzi mugove inzwa imhinduro yakapiwa na Chopa.
1: Simon mbvunzo uyu amino kana uri kuda kupindura pane vakamboita karunyere kupeka kasimba karuma kuti so you know the mkwe waive ni chekulika chayo icho kwa limuza wano wata ura mastitu saka ndo kati nasi mba novanzi kukupa kwa uri niko tina apana chandu ziyo wawo asima mwaka wanda na mfondo chini boza so you know the mkwe pale uudu chekulika na yoyo
2: ya ili ilikuwa nikata kufunga zwa kanaka ndo chizo ndilo wana kuti pa wakandi mfunza mfunza wakafana ni uo nikati imi nikangilichuu ya pa Oides, the anji kwa ni se kuya nchizo nchizo taura ni
1: nchizo
2: wamu wano munezwe kushora mumu kana munezwe kuti njindi muti chafanya kana kutonga na mbusa
1: unovinga zibendira
2: chie ya chie tino kuta ni ma fans watikati ma supporters kana kuti wa chere the music
1: Faka mshimu tinangwa tipa mpuzo uyu, no comment.
2: Iya, no comment, no kichizo. Andi kwa nisi kungiriji, no kichizo. Awa chapeza chakutara mazita, ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi
1: ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi ingi